0: Dai boleh buat jelas sepak bola jasi minyak cewa cende ia leju la jasi. Leju la bun budol jadi buk kelam pele fak fak abah ia di cengcul video sah muat sini mau cengcul amo. Leu cili waju jadi fasa lunga. Ile unang bercengcul jadi omeka kans. Le sunga fo ia cong zia. Wale cengcul ini nolit jadi muat cengcul. Pacar fatu untuk zia malu le sifu berdua le sunga lewau.
1: Ya, langi macet ya. Tetu menuju tu iman langi mai langs tu ngelih pasal lau ya kalau cai kalau tu pokalan merfitu ya mai. Ya, bapa tu aku angas samol ni cuda oleh uli. Ya, mesti tu ya lo cuma nolonga. Mungkin oleh oleh uli ya. Biar le tu oleh nebo tu emol ni la lau cetia.
0: Sa, ah, sa. Tunggu oleh wah, jatuh ini bahasa pisio leh sahun itu baik.
1: Ya, esok ni level sama orang terbaik. Pamina cetia, ya, ai vou cair por um uma bicha de polo tabai, vou fazer um outro tabai, vou cair outro um outro tabai. Ah,
0: por vezes eu me empulo lá cá polo é.
1: Ya, essa nele lá, mas eu vou tapar na tua ele, mamalu lá tendo da tua tinu, vai lá ainda por ele, tapar na ia. Me acho o final ia matar o pie, só ia tapar penanga. Ya, me sei eu vou tá louco também, até
0: dia. Ya, sao ele tungsia. Ola se la se vai terminar te mana tua na ngatai lo wala nga sama fa so to lo totung sia. Ola se la se matua o eta loa. Ah. Na di tau mana tua na ngatai lo wala fa da fa le fa lo le fa le sama fa lo ko lo.
1: Ya. E fa mamia. Ah. Ano o lo ni tanga. Ya no tala mai tonu lo le afu lo popi.
0: Ya. Ya.
1: Ya. Ya, mana saya orang kapiki. Ah, ini yang waktu sih orang kapiki.
0: Ah,
1: ya, aku tu sih orang sa. Ya, fia tu sih, orang itu tu sih, lu tu sih, lelutu.
0: Oh, lelutu. Ini fia

0: Whakawhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhi Fai ma sia kil tau vane fa mone mone o lo fai fa mana tu ia te oe o leo tau la tau mai tau ma fana fana ma na ia pia o e tau fa fao ia ma le ainga ma na I fana fo ia le sao ngane mo le tau vale o tu tila na ma fai vai fso swane ai le tai a world and all to limited mo oe o lo ia lo sa mo e fai na fso swane I fo ia te oe pio le sunga vik telo fata si mai mo le tau tu li pote le tau vita ma fa fte mo te mi le tau ma lo si fo
1: Ya, si kuman dia terbaik mereka aku malu lewat terus ke sini malu kita masa itu semua kamu ada terpoi nggak mau semalam itu situasi sini ya malu lewat terus ke sini terus ke sini ya.
0: Hello, from the Victor Manafort nga lue ya la batu le bano mai po afo ini se bang at town city field no bang for sur mba le la la to da ya. Ya
1: ko nga la ye sino ka sino ka boy mo e we ba ho.
0: Nga la.
1: To ma boy ya wore puro lu ka boy boy le
0: ba. La so. Sa.
1: Ya. Ya fa, sai to ma sa vai mo ma so no ya ma sa ti ma sa ko se sini ya ne ngalo ya sulu se ne le se le ma sa ya. I mata ya si ko se ni se se ta tro sa ya ma to I ma tasi to sa la to so lu ka ko ti so to sa la to se ni ya no e po ta se ki po e po ta se na sa to fa lo lo ma pa u su lu se ni to ro sa e ni sa po no mo no ti ro ta ba ya to lo sa po to sa to se di la la lo lo lo lo la ki ya ma ku se se ti da ta ki sa we ku pa ku ma lo sa ya ma to sa ta po da fa un ke si se se vi si lu soliva sala I de seni ya ara iman mato fa de ya na so nei palero ta bal a na ta vitea a fa pe sala ngalo ta bal I fali to nu mo di sa rutim ma ta bal ya se no na ti se si me ma fiero sta se se va ta fo ya ma to fa si no ma to fu se de sa I se ve ti se si se ve ya ma ta fo de ta so di si mo se ta bal da po te se I e di si ma to fo di di Papa kita tu pupa, mau kaku sampai rumah tu seperti apa? Ya, kata snoko kena pasti. Ya, ufet, ufeo, entepio, apa dia pada tahun lah kalau tak balik, entepio dia matok. Ya, saya tu matok fello mungkin kita tu pupa. Oleh kata sena, apa dia pada tahun lalu tak balik, ya, mereka ikhlas, lesi foi. Moria solo malanga despo de seno fanga la kesken kesken fale tero lo sa pe pe sene fale tolu ya ai fe mato sa ber fata apa se fu awa e la fase ba ido do sa ben wai ni ya tengo a great city so sa ba fu to mod ma se sv ya de gen sa se foka a ni se kala ya o ni na se yes a kato si palu kato es umal si pa mana ya ah kato sa balik ni pa sa u mana si pa de si ni kos poli koi kiu koi pagi kiu ada si umal si ya pa tau mata si tiap u mah mana risi ya ah fungsi ya wasi gosem pusana ga wasi golima de gosem ni pusana ni de kato fungsi kalau mau si ni ni kato pas sa balik umal si mana risi pa fung umal si ya tanpa malas nyok pun pasti apa pe cuma aku ingin kau yang kau ada kau okay poli ya kau dah boleh pergi kau yang ada kau rasa abad pasal tu ino saat lain pasti kau sama kau di masa pasal balik ah boleh kau sama pasal apa pe si mai pe sini tu masih orang tu kalau mana ni itu main boy pada susah di masa pasal balik kalau masuk pasal balik ni dah sebab poli masuk kau tahu ya kalau kau winter luas itu terukang SRT ya COVID cuman modify imun sensing tetap ada nama lele ya so ya jadi memang so telefon oh baru dua pipa dua dua oh kesan ya ada nama so perpa yang dah berusaha harus itu awalnya itu sih perlu apa itu otak pokok potway itu mes mungkin tak balik lah masuk ke lima itu masih dua dua apa dia itu mai ada mau apa kau itu nak ah itu nak kau ngalang kita ulang gua tak balik nggak semua jauh gua suka lagi lah sih gua masih kayaknya sih pun ya pun pas baru kah ini masih lainnya pasti nolong aku bilang mana aku pak mata ya HP ini saya itu covid sama pak aku awal ke sekolah di rumah kaki pak ulang aku di kaki pak ya aku hama ya sih itu semua di sini masih saya lagi sih nggak jadi memang tahu mereka pun oh iya baru dikasih
0: Victor, what do you favor near so far? Time only put it in if we tie out to 5 minutes to tell you to La Ava.
2: Okay,
0: Ta to report if I manua ole awala ele ne foi time ole tai au malo level on sa ever ta vale olo so long ada me o mane se fa la vale mai ele leo ya mo waka ko tahi le foi tai au fo ele fo o mane yo flow le mai si fo le highways from leono toya around mount wellington and ellerslie penrose olo fo spolo ka mota to malanga tu ni sau tanga tau langa ki lani le fo ko polo ka mafu mala vale le lus fo a to tele na to war ne time fo spolo ka le a tu lunga le harbour bridge ga north shore northbound or north shore le northern motorway ya pues por lo que never got a tie up ya o no no want a need time on a tie of davale ma lo love on sai ya al fam la tu sani la val tar porque la me mo oe mo sangre de mu o ma oe lo fa foin on davale sangre de mu oe lo fa foin on davale ma pase se lo tono davale lo fa foin na pero fue davale fue eso se va en la wala yo no fue malanga ingar de yaso o lo yo a
2: thank you for choosing ClickX.
3: Hey,